0: Selain dengerin di mobil dan lewat radio konvensional, kira-kira radio bisa didengerin di mana lagi ya?
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Alien itu beneran ada tahu?
5: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
4: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
5: Ayah aku juga kenal sama alien.
4: Ayah aku presiden.
5: Ayah aku bisa terbang.
4: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
6: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: gerobak pecel.
1: Hah?
2: Pecel Intel. kata gue sih
1: ibu Intel ya, ibu ya, masa pecel dibikin gerobak?
2: Kata gue sih
1: saya pengen beda aja dibandingin sama pecel-pecel yang lain.
2: Lo lihat nanti di gameplaynya itu Wolverine, dia kan ya itu lagi jalan terus ya, namanya Wolverine pasti kan nanti dia ada dia kan kayak open world kayak gameplay gitu juga kan gameplaynya. Mesti nanti dia bakal berantem di tepi jalan apa semuanya. Terus nanti tiba-tiba itu dari jualan pecel tuh keluarin, ter berhenti.

0: Ya, thank you Tiara Andini dengan Adu Bola Mata di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan kamu masih mendengarkan Dodo Harahap menemani sampai jam 2 siang, tapi 10 lagu keren, jam pertama sudah selesai. Kita break dulu ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along nostalgia dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M-Blog Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
1: Sahabat Suara, di dalam hidup ini ada satu tipe orang yang hidupnya lebih tenang. Misalnya, yang gak mau nunggu deadline buat beresin kewajiban. Padahal, kalau beresinnya lebih cepat, bisa dapat diskon. Iya enggak? Buat warga Jakarta, sekarang ada diskon 5% untuk pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Diskon 5% ini bisa dimanfaatkan sampai 30 September 2026. Dan di tanggal itu, penting banget untuk dicatat karena 30 September 2026 juga merupakan batas jatuh tempo pembayaran PBB P2 tahun pajak 2026. Jadi daripada baru panik pas kalender udah masuk tanggal 30 September, mending cek tagihan PBB P2 dari sekarang. Segera lakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, kewajiban beres, diskon 5% juga bisa dimanfaatkan. Karena dengan membayar PBB P2 tepat waktu, kamu juga ikut berkontribusi mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan pakai prinsip, kalau bisa besok kenapa harus sekarang? Buat urusan yang satu ini ya, catat batas waktunya 30 September 2026, bayar PBB P2 tepat waktu, manfaatkan diskon 5%, dan untuk informasi selengkapnya, langsung cek halaman resmi Bapenda Provinsi DKI Jakarta. Bapenda DKI Jakarta, pajak Anda untuk Jakarta.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara. Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

miring gitu. Ih, aku sih gak terima. Karena kita gak terima ya, semuanya kita gak terima, gak cuma aku aja. Jadi kita bakal bikin special program tukar posisi di hari Jumat besok tanggal 18 September 2026. Jadi semua staf Iswara Semarang bakalan ngerasain jadi penyiar sekaligus live TikTok selama satu hari di setiap program Sahabat Suara. Kalau kamu mau ngelihat keseruannya seperti apa, ya udah langsung aja dengerin di 90,2 FM Iswara Semarang, atau kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi Noise dan Roof. Kalau misalkan kamu pengennya nonton langsung nih, Git, boleh banget. Kamu juga bisa nonton langsung di TikTok live-nya Iswara Semarang di @iswara.smg ya. Dicatat sekarang juga. Jangan lupa hari Jumat tanggal 18 September 2026. Special program Tukar Posisi Iswara Semarang.

0: gusurnya 20 ribu.
1: Itu 18-nya nah, itu, jadi kopi kemenangan.
0: Itu saya job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak. Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, Milk Juice Ice Blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, Milk Juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian Milk Juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
3: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau Milk Juice Melon, gratisnya Milk Juice Mangga ya.
4: Siap, emang rasa Milk Juice Ice Blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milk Juice Ice Blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa Milk Juice favoritmu. Milk Juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

dihindari dan ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Fidi kami alias Mas Fajar.

90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam, dan masih muterin lagu-lagunya The Chunk Tutor selama 1 jam ini. Sahabat Suara, aduh, udah banyak banget yang flashback tadi di live TikTok KI Suara Semarang ya. Udah ada beberapa yang ngebahas soal lagu-lagunya The Chunk Tutor juga. Dan sangat seru sekali ya playlist-playlistnya. Coba kita baca-bacain. Tadi tuh udah ada yang cerita-cerita soal lagu ini, apa namanya, Main Gila itu tadi ya, yang akhirnya juga menjadi sharing session. Sharing session yang menurut aku cukup mencengangkan sekali, bercerita salah satu sahabat suara yang ada di live TikTok ya. Dan barusan aja aku puterin lagu Hijrah ke London, sahabat suara. Sebenarnya lagu Hijrah ke London karyanya The Chunk Tutor ini nyeritain tentang effortnya seseorang, effortnya laki-laki yang pengen pergi jauh ke London ya, hijrah jauh sekali ke London untuk mengejar impiannya. Impiannya adalah sang kekasih untuk memulai hidup baru demi membuktikan dirinya kepada sang kekasih. Dan menariknya lagi, lirik lagu yang diciptain di tahun 2005 ini pure, itu adalah cerita fiksi, sahabat suara. Khayalan aja dari Tria, sang vokalis ya, yang pada saat itu sangat terinspirasi oleh nuansa music pop rock khas Inggris gitu deh. Walaupun memang awalnya cuma sebatas imajinasi aja dan mimpi di dalam studio.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Pekalongan viral karena konsep satanis lengkap dengan ritual dan kostum menyeramkan. Beredar isu adanya peserta meninggal saat acara berlangsung, namun telah diluruskan bahwa peserta tersebut meninggal keesokan paginya karena sakit akibat kelelahan. Sekda Kabupaten Pekalongan M. Julian Akbar telah memanggil panitia untuk dimintai klarifikasi. Trans Semarang menggelar uji coba pelayanan bus listrik gratis untuk koridor 1 rute Mangkang Penggaron dari tanggal 13 hingga 25 September 2026. Penumpang wajib melakukan transaksi menggunakan kartu elektronik atau kris untuk mendapatkan tarif Rp0. Pemkot Semarang optimis masyarakat dapat menikmati moda transportasi ramah lingkungan serta sistem pembayaran non-tunai modern. Badan Gizi Nasional menyiapkan marketplace khusus untuk pengadaan bahan baku makan bergizi gratis berbasis sistem Siplah. Menurut Kepala BGN Sudaryono, platform ini akan transparan melacak transaksi 6 komoditas utama dan melibatkan verified seller. Sistem pendorong ekonomi daerah tersebut ditargetkan beroperasi akhir September atau awal Oktober tahun ini.

lah, harusnya tidak boleh disahkan. Kayak kemarin yang sempat Bruno Fernandes yang malah di kartu si Phil Foden. Kan itu kalau nggak salah tuh yang dilanggar kan si Phil Foden-nya dulu kan. Tapi Phil Foden itu tuh ternyata nendang si Bruno Fernandes. Akhirnya yang di kartu ya si Phil Foden-nya tuh, kartu merah. Tapi ternyata keuntungan dari Manchester City itu tuh ada. Dan golnya dari Erling Haaland itu tuh sebenarnya tuh sempat kontroversial juga. Dan aku udah nyari beritanya. Nih ya, mana nih? Dari Based on of the Game, of the underscore game nih. Gol Erling Haaland di derby Manchester ternyata menyisakan kesalahan yang diakui sama ProRef, badan wasit profesional Inggris. Itu menilai VAR seharusnya meminta Michael Oliver melakukan on-field review terkait pergerakan Enzo Fernandes. ProRef bahkan sudah menghubungi Manchester United untuk mengakui kesalahan penilaian tersebut dan memastikan insiden itu akan dievaluasi. Keputusan yang sebelumnya bikin kubu MU kecewa kini resmi mendapat pengakuan dari pihak wasit. Bahkan wasit si Matthew Donoghue itu telah ngomong kalau misalnya pihak ProRef itu sudah meminta maaf lah atas kejadian yang apa namanya terjadi di malam itu. Karena jujur aja ya, ini harusnya tuh si nomor 17-nya si ini siapa, Enzo ya, sejujurnya ini harusnya offside sih. Udah offside ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini harusnya ya. Ini mah harusnya enggak gol ya. Tapi ternyata kalau ngomongin masalah kontroversi gol di dunia itu tuh enggak cuma yang kemarin antara United dan juga Manchester City aja. Sebenarnya banyak banget gol-gol kontroversi yang bisa kita bahas malam ini. Makanya nih, kalau misalnya kamu tahu langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp di 0811-2700-902 atau juga bisa lewat question box tuh yang udah aku bikin di story Instagram @isfara.smg, atau kamu juga bisa langsung aja join di live Twitter kita di @isfara.smg. Karena kita bakal ngebahas gol-gol kontroversial yang ada di pertandingan sepak bola. Aku tungguin sahabat suara, oke? Okay?

0: langsung upload biar yang lain ngiler.
1: Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
3: Radio disebut sebagai theater of mind karena radio nggak ngasih visual kayak televisi. Dengan suara penyiar, musik, dan sound effect, pendengar bisa pakai imajinasi buat ngebentuk

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Simbang Kulon Night Carnival 2026 di Pekalongan viral karena konsep satanis lengkap dengan ritual dan kostum menyeramkan. Beredar isu adanya peserta meninggal saat acara berlangsung, namun telah diluruskan.

0: Kamu tahu nggak negara mana yang punya stasiun radio paling banyak di dunia?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini.